Adi kuni abrinina wasi se Yehova tiasi Ema mizuzu ma wadido Amana watsai Adi kuni abrinina wasi kuni mudi Ne kuni mudi